Zulu mnyama vyebo zindra zimtope ngana sanga tanga kishonga lipi mbola mleli ngiti Uwenge nage mtantenga nangana naga HS mtaka mwala yewe badaleli Yivu kwa last

Yabona ke usungangena ke manje emlaleli yithuba lakho ke lelinga ke baba. Lothi ngene ke manje kule moya sibavuse nabanye. Wena osuvukile ngane kwethu ake sibavuse nalabo abanye. Awungene kule moya bavuswa abantu. Ingane ungangena lapha. OW3 342 3970. OW3 342 3970. Noma ngena kule. OW3 342 2391. OW3 342 2391. Kuba njalo nje.

ibuya bomlaleli ibuya ngena zakwathi okwazi kwamandla ophinde kwamandla kakhulu ibuya nengana ncane ka 80s unhlanhla lo muntu kamloyi mangilithabula lalibuya ngana kamama ngivumela ngisho ngithi ingane sibonga ukuvu.

usukungena ke manje mlaleli usukungena ke manje ngane kababa ngelidede leli thuba nginikeza leli thuba mntana umuntu sibonge kanye nawe uvuka nehlobo zethu nabangane nethando zethu ungangena kulo moya sibonge uvuka nehlobo zethu nabangane nethando zethu awungene kulezi inombolo ingano 0W3 342 3970 0W3 342 3970 noma ngena kulena OW3 342 2391 noma ke ubhaleke umyalezo wakho wokubonga ukuvuka noma bhala umyalezo wakho wokubonga ukuvuka uyonede uqede ukubhala bese uthumela kule WhatsApp number bese ngifunda ngapha bathi uqede ukubhala uthumele kule nombolo u-062 315 1986 bese uqede ukubhala umyalezo wakho wokubonga ukuvuka bese uthumela kule WhatsApp number 062 315 1986 kuyoba mnandi kakhulu ake siyodlula ngapha.